ale absolut. Klevetiat. Naklepujut. Poplitujut. Predołajut. Donosiat.